0: Mr. Crocodile.
1: Ani aman, ku iska, zafakun, kiri bani ni, beri berai, kami ni ha, bani ni aman ni, mahani, pakai hoda, aja auto, ani aku, ku umur ni, ari loa, nyanoam, ora teri, karena ini, beri teri, beri berai ni, kopi tapun. Ania, ni aboha, penganuani, kiri ati, aku umi, fetu wohi, anin i, berita kureo, mama goni mata, ku utau, fake, uka moha, iwa are, kanyafi, yari monifa, tiki abran, yamani i, tobra owa, amane, ku wake, samatari, ekinini i, maku upota, kakiri i, ku mraubam, amafari, hero way, anin i, berita kureno, Mama kiri mata, ku utau, waika, mama kiri, beri berai, mama kiri, kiri utau, aku mana, mangke, saya sebab titi ha, wano, kaku ahone, hini mau ha, buru karke, ibadah, wajuri mana, hini borke, aninya, ku uro, rofo kalui, ari i, roa tare, kureyo, oh, mama kiku, ku ikut, saya ikut, toko nasi kira, ubrai dahui, oi are, yata obe, nyana kiri, Furi ha, yamani ma, sumtau ke, mihwani na, perlu pe, bermani, saya jauh, kekone mani, ku buka, hore motor, saya dari bukota, tayo, ani ha, ku umren, hari ini, roga taro, ku bayo, oh, mana ikri, ku ikta, fei jara, fei kewani na, sari ribe, fei, nyamana mana, ku jafi, jauh bukota, tabari na, jauh beri, kereta tiwa, ku wawi, hari roga, maro ke, Aroa, mama kau ni, rekuti, berukara, waro kau ini, roa aja, menaikar, waro eva, roikun, obobu, jadi awi, roa aja, ku mana, menaikar, ina, kami jadi, beri kau, nyano mama tu, tu mana beri, beri kau, tu non, tak boleh, muka awi ke, hari eh, si iba kau, aku kau, beri le, ita nyawi, kau mana, beri otak, apa kiri, ni ani, nyano, rofo kau, hari ini, beri kau. Mama kau ni muda, kuat tu. Kami ni ha, fei tapa, titi ha, bukan orang ni. Hei ni mot, berukara, nyano amu, tapa le, beri berai, tengok orang ni, tapa wei, hari ini, beri ada kau belok, kau belok, mama kau kau wei kat, kafir lau, ada hari ni mah, hilang lewo, atau mah, pei mah kui, jadi tengok orang ni, tapa wei, hari ini, beri ada kau, kau belok, mama kau kau wei kat, kita sama tali, mama kau. Hedu ha, ki ada kafir darah di, ani ha, kafir lama umah, buat sama kui, ini ha, kuku tu ini, iba ha, kafir kau, si buma, bima kui, ata ha, jadah maba, leka, jafe, owe, bay, ho atau ma, kui, oh, bapa apa, titi ma, etekano, rapi sayu, ma tofi, tarario, kui mihai, murah mang, fei tabo mu, titi ha, murah mang jai, kami ada, beri kau ini, ya kau faham, mau nyawa om, nyawa om tu pun, hei ada, om, nanti ni ya, main hang, nanti dah, main hei, nak, warong, kami yang, warong ya, rohan aku ni, kenapa, kagak beri berai, iban apa ada, ni ani hei, ya kau ini hana, waika, wamak serkabu, terakui, wamak, beri ha, kute ini, ina.